0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry,
2: saya kesal.
3: For me, that's the greatest compliment.
1: Kombaya, mana nak cakap?

0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry, konten,
2: ini
3: adalah
2: yang paling menarik.